Kiu Komaj y la Tanak Kuyakanak. A ver, y hasta Tikhat Abhtat. Kamst, esto es su Kaujitanj. Kunter Sistra Ukaja Akawa. Diosaj ma arustauja auramampir lura wayi uxti diosau kanan chawayi. Moisisan liyipasti pusi pata kim satunkani mara pasatatua churatana ukasti haniu ina chusaru tukui kaspati. Ka arustauja ni diosan arsutapsa han kuna askiru tukui kaspati. Chakpachans kunatej hisiskan ukha akawa. Diosaj ma arustauja aura mampej lura wayu. Uxti diosaja kanancha wayu. Ukat peakan sej muisisan liipasti, pusi patak kimsa tunkan mara pasatatu churatan. Ukasti haniu ina chusaru tukus kaspati. Ka arust auha ni diusan arsu taps han kuna askiru tukui karakispati. Ukam chek pachan saka aruh palt istu akaluatan. Ukamaraki takt asisip kakinyane wakar Romanos 10:17 abir kamst arakistus ukanja ukasti hikhat asiwa machaka testamento uksato qeyna hikhat asi abir takt asip kanyane monatis chukirin akar Romanos 10:17 Yas taqinit yas taqt asibhtan. Khawir katit asibhanyani. Katit abhanyani. Ukan kamst istu sokaroh. Ukan kun kamst khanayish tarakistanik. Iyaw sanyaha ist abhatap laiku uthi. Kun tehis ist aski ukasti kristo niyatiya wipawa. Mayakotimpi. Uk ulyart anyan awir ma aruki monat hilat ischukirinak kulyaganak. Akamstiwa. Iyaw sanyaha ist ap hatap laiku uti. Kunatek ist aski ukasti kristun yatiya wipawa. Ukampi aka aroh iwasaroha akaluatan ha Parl hait istoh akahtak yakaruna kaha akai aruwa hupa dios au kisau aka aru akalwatan hat humaru nayaru ar hait isto akayuru chaman chanyataki ukamasti akaruna kahichaha arus kipt oanyani hiwasana kah akayuru man tayawa pranyane chak pachansa akaruna kaha wali muskawa hiwasataki tukunyapa Aka iyaw sawi, chakpachansa, lurasiwa, istawi toki. Ukatpi aka Romanos 10:17 sistoha, iyaw sanyak ka ukatsutiha, istawi toki. Arup toki. Ikuntek chakpachansa, istaskarakiha, lurasirakiwa. Ukaw iyaw sawiha. Ukat chakpachan sa ka Abraham hupaha, aka Abraham chachaha, ma iyaw sawi pi hupan utkana hal ukatwa, aka Dios hupa au kisaha, aka promesa ukamaraki, aka promesa lurana hupampi, aka orakpachan hupak chakpachan sa pukantanyapa.
aka Abraham hupachachaha hupan disindin tipatan pi aka orak pachan taqi hakir hakir taqi hakir haqi wawanaka ukat pi Dios a hupah ma promesa hupan piloran aka orak pachana hupah chak pachansa miran tanyataki ukamat apna kanyataki ukampinsa hukam pachukaruk sarantas kakiwa mapak tuluras kakinaw ukat pi aka alwatan ha hilatanak kulyakanak ka parlt asiwanyanak chak hiwas haqiwawanakak kau chak pachansa aka promesat aruskipanyanak aka promesa sipilla ukuma promes hailurchinak ka auram chachampeha diosaha Nayau diosat aka ur de los caldeos ukachak pachansa nayak apsunsmah aka urak pachan humah no heredar si ukachak pachansa aka urakin humah hakanyamataki no apna kanyamataki ukat aka Abraham hupah hispachanu diosaro señor Jehová ¿En qué conoceré que la he de heredar? Kaukans kun hams nayak ukhyatirit, sasin. Ukatua aka Génesis 15, 7, 11. Ukampi ulyart awanyane, chakpachansa diosaha kamsansa. Aka Abraham chacharo. A ver, ukama... Liurum pechak pachansa ulyart aophanyane aka diosana runakapa hiwasak chak pachansa mangt aophanyane sumpacha porque haqiwa waha awisaha haniu puerixnate aka aru amuit aña pero kam sistos aka Génesis 15, 7, 11 ukanak a ver hilatana kulyakanak taktasip jama Ukamat ulyart abhanyani. Génesis capítulos 15, versículo 7. Katit asiptan. Waliki ukamah. Naya ulyart anikah. Itakin pachas ulyart abhanyani. Kamisatik takihumanakas. Ancharatun ha. Takut asipajatao. Katit asipajatao. Monat his chukirinaka. Ukamasti akaroxistua. Sarara kinua. Naira nayatua tatitoja. Nayau ursata caldea oraket irpsonsma. Aka orake humar irinsiat churanyataki sasa. Ukampistius tatito. Kunhamat sayatiristha. Nayan aka orake irinsiat katokanyaha sasau aura magsarakin. Diosasti ukharok sarakinwa ma kachuwaka kalumpi ma kaurampi ma orko ubihampi apanim ukanakasti kim samaran Maran ka ma nyapawa. Ukamarak ma kurukuto. Ma paloma wawampikuna. Sasa. Abramas titake aka animalanakwa apanina. Diosana ira kataparo. Ukatsti nayar hal tayasao. Ukatsti payaru. Halhta yasau pa chekaru uchana purapat untapisita ukampisa hamach inakha haniu halhta ikarakinti ukansa sinua ulyartan akaluatan hakarunaka Kamisa teja diosaja sasau huparuxtana aka
promesa, ¿no? Churaña taqui, Abraham chachar. Ukampinsa, akaru nakajiwasa nakaro kunst anshmunchisto. Kaukankayatan tejiwasa ha, chakain lugaran kakchiyatan hay. Ukat hiwasa roja, abst anawisto diosaj. Iwasampeja, akamisa teka Abraham chachampi, ma promesa loran hal kumarakichurun ha, hiwasanakampeja, ma promesa diosaj loraraki. Aka antiu pankanja, kamisa teka arglit otanja, uyart otanja, kunatek aka animalanak aura mag churanya paan. Ukamata hichur uron ha hiwas pachawa ma sacrificio vivo aka hiwasa aka wisa hiwasa kat katya sinya sakuparo. Chakpachan sahal ukamatu hiwasa ha aka uraki hutir uron akan ha. Kristum pichika apnakanya krakinyani hiwasa nakaha irna kapkhari kinyani ha hupam pichika ureina pkhanyana ka hutir uruna ukamatsti aka promesa hupak ukam chakpachan sluran diosah diosampi aurama ukamatsti aurama nakchakan ma payasht asivi uthaspanao. Kunat. Kunhams aka orakins nayast miranta hast. Kunhamats aka orakst apnaka hast. Kunhamats irida hast saspanao. Porque aka sara warmi pahane haya wawachasin puirkchinata. Ukat chakpachansa. Ukampi. Ma pacto loraska kina. Ukatwa aka auram chachan ha iyao sawi paha. Chakpachans hil torakinao aka arup toki. Kunata kunhamate ha. Aka sara hupak chakpachans ma wawa hupaha wawa chasina. Idadan pachas. Hal ukatwa chakpachansa hiwasana kaha. Hichur urun ha hal uka descendiente patan pi. Hake wawanaka. Sara kinsa, aka orakin ha chama kota chayar uintata, wara wara uintata, ukamau chak pachansa descendiente mah uthanek. Ukat pi, aka ma pak tolorao hanak chak pachansa, uka wali hukampi, promesat hukampi ilewata uka. Hichurun ha haniwa wawanaka hiwasa haki wawaha aka esklawa ukan ireda isi ukan descendiente pactante sino hiwasa nakaha haki wawanaka hichurun ha dios aka kaukniriti ha libre aka sara hijo de la promesa, hal ukana descendiente patan pi hichurun ha ukah kuchisinyat hanich kuchisinyake hilatanak kuyakanaka monata ischukirinaka hal ukamatwa taqi hiwasanaka hichurun ha aka urapacha apna karakinyani taqi ukaha uka arunaka ha hiwasaruk chikpachansa yanap arakchistu aka arunakaha iyausanya niña hukampi hiwasan iyausanyaha hiltanyapa walikiu kumaha ukchakamawa part asiutan aka luatanha monat ischukirinaka ukamasti Urahni purkat aniyo harakiu kamas titakinimpi
acá el Watanja ma despedida, Monacampi despita soñane, askiuru ki panaya, Diosan bendición a Pampi, hichurun ste kamart apanyane, kaukante hitaki, hichukiri, hilat kulakanaki katsipta, taki manakaru, waliki, yahutirwa kichaukam, sasin nahistanewapsma, Diosan pikilla, hilata kulakanaka.

0: Radio Salvación. Una señal que te bendice.
1: 4:02.
2: Teo. Patun kimsanir halja. Uka kipatsti. Jesús aktaki hakina kampiro yatikirina kapampiru sana.
3: Kamachi yatichirina kampi, farisia una kampeh, muesisan yatichawina kap yatichanyatak uskuta abhiwa. Ukamasti, fumanakar fupanakar haisapham. Kunteh saptam taki ukanak lurapham. Ukampis fupanakam han lurapchamti, fupanakasti, mai arsubhi ukatsti yakharak lurapchi. Hupanakar han pokai luranyana kampiu hakinakar akisiapki. Ukarusti haniu maluk anampis yamktany munapkiti. Haken unhaya sinyatakikiu takikunsa lurapki. Paranakaparo amparanakapar diosan arunakap kayaksut apanyak munapki. Hach achachchan isinakampi istapisinyak munapki. Mangkaw inakansti nairir konunyanakan konuny munapki. Sinagoga nakansa, hilirinakan, konunyanakapan, kontasin munapri. Takina kansa, taaki hakinakam, arunta yasin munapri. Yatichiri, sayasin munapharaki. Humanakasti, haniu yatichiri, sayasip hanyamakiti. Humanaka, hila pura abhtawa. Mainiki u yatichireja, hupasti, Kristoa. Hanirak akapachan kitros, auki, sabhamti. Humanakan masapa aukikiu uthi, hupasti alakpa chankiwa. Hanirak hiliri sayasipchamti, Kristo sapakiu hilireja. Humanakat hiliriki ukah takinir loktanyapawa. Kitite hacha hacha tukani ukah hiskachataaniwa. Ukampis hiskachataaki ukasti hachanchataaniwa. Kamachi yatichirinaka, fariseonaka, arichuimaninaka, kamasht apkakita. Humanakasti, yakhanakan han mantanyapatak alakpach punko hist antapktaha. Haniu humanakas mantapktati. Hanirakiu yakhanakarus mantayapktati. Humanakah ikhmanakaro utanakap aparapktaha. Uka hanwali luravinakam imtanyatakisti, hach amayesivinak lurapktaha. Ukam lurapkhatamatha, hach amutuyavi katokapkhataha. Kamachi yatichirinaka, fariseonaka, k'arichuimaninaka, kamasht apkakita. Humanakah ma arkir hikhatanyatakih qotanhama wañanham muitapkhtaha. Hikhatasinsti ukahakiroh humanakatsipan huk'ampi infiernor sarirtukuyapkhtaha. Kunakiikan humanakatha huiku irpirinaka. Humanakah sapkhtawa. Mainitak datitun utaplaiku juramento lurcheha, hani ukah kunakisa, ukampis datitun utapankir kori laikutek juramento lurchisti, uk pokhanyapawa, sas. Han amuyun hui kunaka, kunas huk ampwali wakisireha, koriti hanukah ukah korir kolyantu kuyir datitun utapacha. Ukatsi humanakah sapharaktawa. Mainitek altar laiko juramento lurcheja, uka janiu kunakisa, ukampis altar ankir lokta laikotek juramento lurchisti, uk pokhanyapawa, sas. Hui kunaka, kaokiris huk ampu akiskireja, loktati hanukah uka loktar kolyantu kuir altaracha. Kititek altar laiko juramento loreja, altar patan utki ukanakampit juramento luri. Kitetek tatitun utaplaiku juramento loreja, haniu tatitun utaplaiku kit juramento lurkeja, hanukasti Dios laiku luri, Diosan ukanka taplaiku. Kitetek alakpach laiku juramento loreja, Diosan konunya plaiku juramento luri, ukan kontatakis uka Dios laiku luri. Kamachi yatichirinaka, fariseonaka, k'arichuimaninaka, kamasht apkakita. Humanakah menta, anis, komino uka achunakat sapatunkat maya churapktaha. Ukampis kamachin yatichawiparoh haniu yaqapktati. Chekapar unhanya, kuyapayasinya, chekpach haqeña, ukanak lurap xanyama wakiseja, han mayanak luran haitan ukusa. Huy ko irpirinaka, humanakak ma hishka chichilankan bino umtanyar halant kipansa apsubhtawa. Ukampis kamilloroh ukampach mankantabhtaja. Kamachi yatichirinaka, fariseonaka, k'arichuy maninaka, kamasht apkakita. Humanakak ankajak qerunaksa, chuanaksa, piskurabhtaja. Ukampis mankaj luntata sinyampi, micha sinyampi, pokantata askiwa. Huy ko fariseo, nairakatak qero mankajampi, chua mankajam, pisk sunyamawa. Ukamat ankajapak oma harakini. Kamachi yatichirinaka, fariseonaka, k'arichuy maninaka, kamasht apkakita. Humanakaj ankajatja, hank osuma k'achachat amay imawir untata abhtawa. Ukampis chuymanakamaj, hiwatanakan tuxanta t'akanakampi pokantata abhtawa. Akama abhtaw humanakaj, unkatataj ankajat k'oma haqinakaw tukubhtaja. Ukampis chuymanakamaj, hanwali lurawinakampi, nyanka amtanyanakam pokantata askiwa. Kamachi yatichirinaka, fariseonaka, k'arichuy maninaka, kamasht apkakita. Humanakaj profetanakan imawi plurabhtaja, aski haqinakan amay imawinakap k'achachabhtaja, ukatstisabhtawa. Hiwasanakatej awkinakasan urunakapan hakap hasanja, haniu profetanakan hiwanyap munapkasanti, sas. Ukam arsusasti, humanak pachao profetanakar hiwayir haqinakan wawanakapa abhatam untasisipktaja. Hichak kuntek naira aukinakamak lurain kailtawaikataina uk lurain tukuyapham. Asirunaka, katari haqinaka, kunhamarak mankapache mutuyavit haltabhatasti. Hichak ukatpi nayak humanakaro profetanaka yatichrinaka amuitrinak hitaneja. Ukampis humanakaj hupanakat yaqipanakaroj ch'akata sin hiwayapjata. Maininakarusti sinagoganakan nujapjata. Ukatsti markat marka arknakapjarakita. Ukamasti han huchan haqinakan hiwaratapat humanakaw huchanchata apjata. Abel sat aski haqit qailtasa, berikiasan Zakarias sat yoqapkama. Huparusti humanakaw diosan utap altar taipin hiwayapjtaja. Khanak sapxma, taqi uka lurawinakatja, hichur hakirinakaw mutuyawi katokapjani.
0: Radio Salvación, una señal que te bendice.
3: Jerusalén, profetanakari hiwayir marka, diosan kitanitanakapar kalampik ubhir marka, qaw khakutiunayak wawanakamar antapin munayata. Kunham tehualpaj chiuchinakap chekamankipar antapiski ukama. Ukampis humanakaj haniu munaptati. Untapjam, utamaj alatu kataniwa, ukatsti sapsmawa. Hichurut uksaroj haniu unjap kitatati. Kunapachatej tatitun sutipar juterej kolyanapan.